0: mado al gondrun mareke ara jang ulun mai oi oi ra ara kaburut tu dari omala cecet na marka perwala.
1: NATO Quake.